Hanya ularam lara. Hanya ularam lara. Ni haram lara. Ni haram lara. Jalan lah, malu lah.